0: dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
0: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meresepetan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan yang dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut. Kepala UPTD Kemenhub Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
13: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendati status doib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Dan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib.
16: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena kalian masih tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di tidak boleh karena sudah ada minuman sendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application RRI Digital.
5: Pro 1
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau kita ngobrolin soal kondisi ekonomi belakangan ini memang nggak bisa lepas dari yang namanya pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, di tengah dinamika itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga. Jadi bukan jalan sendiri-sendiri, tapi benar-benar diselaraskan antara kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari bank sentral. Gubernur BI Perry Warjio menegaskan pendengar bahwa koordinasi ini memang sudah berjalan erat dan sekarang semakin diperkuat supaya dampaknya lebih terasa ke perekonomian. Nah, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan, yang artinya kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral juga harus saling mendukung, bukan malah berjalan terpisah. Dan tujuannya juga jelas pendengar, supaya stabilitas rupiah tetap terjaga dan efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, langkah ini tuh juga untuk menjaga kepercayaan investor. Dan salah satu caranya dengan membuat imbal hasil investasi di dalam negeri tetap menarik, sehingga aliran modal juga bisa kembali masuk dan tidak banyak yang keluar ke luar negeri. Dan yang menarik pendengar, pembahasan ini bukan cuma soal angka-angka besar saja, dan dampaknya itu juga nyata di lapangan. Misalnya ketika rupiah melemah, biaya bahan baku impor juga bisa naik, dan itu langsung dirasakan oleh pelaku usaha kecil seperti pedagang tahu atau tempe. Makanya sinergi ini tuh jadi penting banget, karena harapannya kalau kebijakan fiskal dan moneter sudah benar-benar sejalan, nilai tukar rupiah juga bisa lebih stabil dan tekanan juga bisa berkurang dan aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut lebih tenang. Jadi intinya pendengar, di tengah situasi global yang gak menentu, kuncinya memang ada di kolaborasi. Jadi bukan cuma menjaga angka ekonomi tetap baik, tapi juga memastikan dampaknya tuh benar-benar sampai ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengingatkan bahwa salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah memperbanyak ruang terbuka hijau, terutama di lingkungan kampus. Nah, kenapa kampus, pendengar? Karena kampus itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga bisa jadi contoh. Bahkan disebutkan ada kampus yang ruang terbuka hijaunya sampai 91%, jauh di atas standar nasional yang sekitar 30%. Artinya sebenarnya hal ini tuh bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Nah, kalau kita lihat lebih luas, ini memang jadi jawaban atas kondisi yang makin kerasa sekarang. Karena suhu bumi terus meningkat, bahkan sudah naik di kisaran 1,4 sampai 1,6 derajat Celcius sejak era industri. Dan dampaknya juga bukan sekedar angka, pendengar, mulai dari mencairnya es di pegunungan sampai ancaman tenggelamnya wilayah pesisir di masa depan. Tapi menariknya solusi yang ditawarkan justru hal yang sederhana. Jadi nggak selalu harus program besar atau kebijakan yang rumit, bisa mulai dari menanam pohon. Bahkan ajakan sederhananya itu sederhana banget, yaitu satu orang satu pohon. Nah, kalau dipikir-pikir, perubahan besar itu memang sering dimulai dari kebiasaan kecil, entah itu mengelola sampah dari rumah atau mulai menghijaukan lingkungan sekitar. Karena pada akhirnya, pendengar, menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah atau institusi, tapi juga soal kesadaran kita sehari-hari. Mau mulai dari sekarang atau terus nunggu sampai dampaknya makin kerasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. Bengkulu pagi ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kedatangan jemaah haji kali ini memang sempat jadi perhatian. Soalnya ada beberapa jemaah yang terlihat dibawa menggunakan ambulans saat tiba di asrama haji. Dan sekilas pendengar mungkin kelihatannya kayak kondisi darurat, tapi sebenarnya nggak begitu. Menurut penjelasan dari Intihan, ambulans tersebut memang disiapkan khusus sebagai bagian dari pelayanan dan fungsinya juga untuk membantu jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan saat proses kedatangan. Jadi bukan karena sakit atau kondisi kritis, sebagian dari mereka memang menggunakan kursi roda dan tidak bisa bergerak secara mandiri, apalagi setelah menempuh perjalanan panjang. Secara umum pendengar, kondisi kesehatan jemaah tetap baik dan di sisi lain petugas kesehatan juga sudah bersiaga sejak awal dan tenaga medis dan paramedis ikut mendampingi proses penurunan jemaah dari kendaraan hingga ke lokasi penyambutan supaya semuanya juga berjalan aman dan nyaman. Dan kalau dilihat pendengar, ini tuh jadi gambaran bahwa pelayanan haji sekarang tuh semakin memperhatikan detail, terutama untuk kenyamanan jemaah. Jadi bukan cuma soal ibadah, tapi juga gimana proses kepulangan mereka bisa tetap tertib dan manusiawi. Jadi setelah sampai, yang paling penting tentu pemulihan. Jadi bagi jemaah bisa istirahat yang cukup dan perhatian dari keluarga jadi hal yang sederhana tapi penting. Terutama bagi jemaah lansia, supaya kondisi tubuhnya juga bisa kembali pulih setelah melalui perjalanan yang panjang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita sempat membahas soal kepulangan jemaah haji, termasuk perhatian khusus bagi jemaah lansia dan yang membutuhkan pendampingan, sebenarnya ada satu hal menarik yang masih berkaitan dengan proses pemulihan kondisi tubuh setelah perjalanan panjang, yaitu soal menjaga sirkulasi dan mengurangi pembekakan tubuh. Nah, perjalanan ibadah haji yang cukup panjang ditambah aktivitas fisik yang padat emang bisa membuat sebagian jemaah, terutama lansia, mengalami kelelahan hingga pembengkakan ringan di beberapa bagian tubuh. Nah, dalam konteks ini pendengar, ada salah satu metode yang belakangan cukup dikenal, yaitu pijat limfatik atau pijat drainase limfatik. Dan pijat ini tuh bekerja dengan cara yang berbeda dari pijat biasa. Jadi gerakannya tuh cenderung lembut dan berirama dengan tujuan membantu melancarkan aliran cairan limfa di dalam tubuh. Nah, sistem limfatik ini sendiri pendengar punya peran penting karena bertugas mengangkut cairan limfa sekaligus sel imun sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika aliran limfa ini nggak lancar, cairan tuh bisa menumpuk dan memicu pembengkakan. Dan kondisi ini yang dikenal sebagai limfedema. Itulah kenapa teknik pijat ini tuh sering dimanfaatkan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat penumpukan cairan, termasuk pada kondisi kelelahan fisik. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan pendengar manfaatnya, salah satunya adalah dalam jurnal Supportive Care in Cancer tahun 2024, yang mana menemukan bahwa teknik manual limfatik drainage ini dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan kualitas hidup, terutama jika dikombinasikan dengan terapi lain yang tepat. Dan meski begitu pendengar, penting juga untuk dipahami bahwa pijat ini tuh bukan solusi instan, apalagi untuk menurunkan berat badan seperti yang sering viral di media sosial. Efeknya yang terlihat biasanya memang lebih ke pengurangan cairan sementara dan bukan lemak tubuh. Karena itu pendengar, kalau pengen coba, tetap disaranin dilakukan oleh terapis yang memang terlatih, dan idealnya juga setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, terutama bagi yang punya kondisi kesehatan tertentu. Jadi sama seperti proses pemulangan jemaah haji yang dilakukan dengan penuh perhatian dan pendampingan, pemulihan kondisi tubuh juga perlu dilakukan secara bertahap dan tepat. Dan hal-hal sederhana kayak menjaga sirkulasi tubuh, istirahat yang cukup, dan memilih terapi yang sesuai juga bisa jadi langkah kecil yang berdampak besar untuk kembali pulih dan nyaman beraktivitas.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, hitungan mundur menuju Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Dan bukan cuma tim-tim besar yang jadi sorotan, tapi juga teknologi canggih di balik bola resminya, yaitu Trionda. Nama Trionda ini sendiri pendengar merepresentasikan tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan kata onda yang berarti gelombang, yang melambangkan energi dan pergerakan. Yang paling menarik pendengar, bola ini sudah dilengkapi chips berupa sensor gerak berkecepatan tinggi, dan sensor itu mampu merekam pergerakan bola hingga 500 kali per detik. Tapi perlu dicatat pendengar, chip ini tuh bukan untuk menentukan gol secara langsung, dan fungsinya tuh lebih ke membantu sistem VAR dalam mengambil keputusan penting seperti offside, handball, hingga momen sentuhan bola secara presisi. Dan teknologi ini juga mendukung sistem offside semi otomatis sehingga wasit bisa lebih cepat dan akurat. Jadi dengan kombinasi desain baru dan teknologi canggih, Trionda ini diharapkan membuat jalannya pertandingan jadi lebih adil dan juga transparan. Jadi pendengar, di Piala Dunia kali ini bukan hanya pemain yang bermain cerdas, tapi bolanya juga ikut pintar.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM RRI Bintuha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pintu di mana pun Anda berada. Pukul 9.07 menit saat ini pendengar. Masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 10. Di mana pukul 10 seperti biasa dangdut ceria akan kami hadirkan. Dan kesempatan di lintas pagi hingga siang hari ini Anda akan ditemani oleh saya Sirajudin atau Dang Sirat ya. Baik, sebuah lagu yang sangat asik untuk kita dengarkan kesempatan ini ada dari Gombloh. Berita cuaca. Lestari.

0: 88 FM RRI Bintuan.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, benar. Informasi cukup menarik untuk kami sampaikan yang kami kutip dari rri.co.id bahwa Bupati Kaur klarifikasi pencatatan nama untuk arisan koperasi. Beredarnya informasi yang mencatut nama Bupati Kaur dalam berbagai kegiatan seperti arisan, koperasi, dan kepentingan lainnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kaur Gusil Fauzi menyampaikan klarifikasi resmi kepada masyarakat pada Selasa 2 Juni 2026 lalu ya. Dalam keterangannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa informasi yang menyebut dirinya memiliki keterkaitan atau bertanggung jawab terhadap aktivitas usaha, koperasi, arisan maupun utang piutang oleh oknum tertentu dalam adalah tidak benar. Ia memastikan bahwa semua klaim yang mengaitkan dirinya dengan kegiatan tersebut merupakan tindakan sepihak dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai Bupati Kaur, keluarga Bupati, atau mengaku memiliki hubungan khusus dengan Bupati untuk menjalankan bisnis maupun kegiatan lainnya, itu merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Bupati juga, pendengar, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim-klaim yang mencatut namanya untuk memoreh kepercayaan, keuntungan maupun dukungan dalam menjalankan suatu usaha. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum terlibat dalam kegiatan yang mengatasnamakan pejabat daerah. Selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id. Pukul 9.31 menit saat ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kali ini sebuah lagu dari grup band Kotak ya. Pelan-pelan saja.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tepat pukul 10 ini akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 11, di mana nanti pukul 11 kita ikuti dinamika olahraga dari kawasan

0: Pak Pusaka mengucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuan.
1: 98,8 FM RRI Bintuan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahu nggak sih Foxpoint Indonesia berupaya menghidupkan kembali cerita rakyat sebagai cara meningkatkan literasi anak. Dan melalui program storytelling, mereka ingin menghadirkan kembali dongeng dan kisah lokal agar lebih dekat dengan kehidupan anak-anak masa kini. Wakil Ketua Umum Foxpoint Indonesia Indra Karismiaji menyebutkan pihaknya akan berkeliling Indonesia untuk mendorong peran keluarga dalam membangun budaya literasi. Dan menurutnya, pendengar, rendahnya minat baca anak salah satunya dipengaruhi minimnya keterlibatan orang tua di rumah. Dan program ini juga dikemas dalam bentuk digital storytelling seperti kisah Santo bersama Ki Petrus dan cerita rakyat Nyi Dayat, yang mana dirancang menarik, sederhana, dan mudah dipahami anak. Dan cerita rakyat ini dinilai bukan hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membangun imajinasi, karakter, dan kecerdasan berpikir anak. Karena itu, pendengar, peran orang tua juga menjadi kunci dengan membiasakan anak mendengar dan membaca cerita sejak dini. Dan diharapkan literasi anak bisa tumbuh lebih kuat sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu pagi ini. Dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama dinamika olahraga. Dan mewakili kerabat kerja bertugas di Bengkulu pagi ini, Nafla pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. That's the

Amerika serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari orang masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi menjadi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pembeli Yoga Spot yang berlokasi dalam Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Cuma bertambah
3: bisa kalau penjualannya.
1: Berlanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey yang bulan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah menunjukkan dakwaan bagi dan karena itu pemerintah pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga, kabupaten, dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Untuk hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa di ejek. Jangan kamu, saya sering di ejek. Sampai sekarang, presiden pun sering di ejek, gak apa-apa. Yang penting hati turut, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dan sebenarnya sudah jawaban dari Prabowo. Udah, hormat.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeraran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Chapon, Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiansen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita akan coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Siang ini. Untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026, bersama saya Mia akan melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua di hari Minggu yang wow, lumayan sadu untuk siang ini. Tadi sempat panas, tapi ya begitulah. Dan menyisakan beberapa jam lagi buat Anda yang masih ingin menikmati waktu libur ya. Dan pendengar, ada hi-fi semenjak ada dirimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Silon Seven dengan Memori Baik. Mau kita ke 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan, Korps Lalu Lintas Polri akan menggelar operasi Patu 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus utama dalam operasi tahun ini adalah penindakan terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan, dan pelanggaran tersebut meliputi plat nomor yang dititipkan, dimodifikasi hingga disamarkan menggunakan stiker atau cat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE, dan sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Disampaikan oleh Kabak Ops Korps Lalu Lintas Polri Aris Syahbudin, menyebut bahwa penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE, dan porsi penindakan melalui sistem elektronik ini mencapai sekitar 60% dari total penindakan. Sementara itu, pendengar, tilang konvensional juga tetap akan dilakukan untuk pelanggaran tertentu, diantaranya adalah pelanggaran kasat mata seperti melawan arus yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan melalui operasi Patu 2026, kepolisian berharap masyarakat semakin disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, dan kesadaran tersebut dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.
2: Pro 1 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 1 FM.

0: 101 FM.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Pemerintah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu tengah bergerak cepat melakukan terobosan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak air permukaan atau PAP di sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah strategis ini dimatangkan lewat studi tiru yang dipimpin langsung oleh Mian bersama jajaran Bapenda Provinsi Bengkulu ke Bapenda Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini. Sektor kelapa sawit dikatakan Mian dibidik karena dinilai memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian, sehingga penataan dan pemungutan pajaknya perlu segera diakselerasi demi pembangunan daerah yang lebih mandiri. Dalam upaya mengejar target pendapatan tersebut, Mian menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis agar regulasi baru ini tidak memberatkan sepihak. Capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dan musim kemarau yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi panas terik yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Kota Bengkulu, berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga meningkatnya risiko kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, Yuliansa, mengingatkan warga untuk tidak membakar sampah, lahan kering maupun kebun secara sembarangan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menjadi pemicu kebakaran, terutama pada area yang dipenuhi rumput dan semak kering. Untuk meningkatkan ketersediaan stok darah di Bengkulu, relawan Darah Bengkulu RDB terus menghadirkan berbagai inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka layanan donor darah di pusat perbelanjaan pada Sabtu dan Minggu atau pada akhir pekan. Founder relawan Darah Bengkulu M. Leo Fadli Bati mengatakan bahwa keberadaan pelayanan donor darah di pusat perbelanjaan menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan donor kepada masyarakat. Dengan lokasi yang mudah dijangkau, diharapkan semakin banyak warga yang tergerak untuk menjadi pendonor darah secara rutin.
3: Karena memang kalau di tempat keramaian itu kan orang mungkin kan tujuannya berbelanja dan bertujuannya hiburan ya, tapi mungkin kalau misalnya lagi santai-santai mereka pikir emang lagi jadwalnya donor nih, nah mereka mungkin bisa kesana, itu nggak mesti harus ke UDD kota di RSMY atau mungkin ke UDD provinsi di Jitra Pasar Baru.
0: Leo berharap dukungan serupa juga dapat diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui penyediaan gerai donor darah di berbagai pusat keramaian. Menurutnya kehadiran gerai tersebut akan mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darah tanpa harus datang langsung ke unit donor darah kota maupun provinsi. Bupati Bengkulu Selatan mengajak generasi muda manfaatkan peluang emas melalui program beasiswa sawit 2026. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
4: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menyampaikan informasi penting kepada seluruh masyarakat, khususnya para remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia mengajak generasi muda untuk memanfaatkan program beasiswa sawit tahun 2026 yang didanai melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang berkaitan dengan sektor sawit, diantaranya anak petani sawit, sopir truk pengangkut sawit, serta anak pekerja di pabrik kelapa sawit. Ripai Tajudin menegaskan bahwa program ini merupakan jembatan emas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bengkulu Selatan. Melalui kesempatan ini diharapkan generasi muda mampu memperoleh pendidikan tinggi dan bersaing dengan daerah lain. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait program ini, masyarakat dapat langsung mengkonfirmasi ke Dinas Pertanian Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah juga menghimbau agar masyarakat yang berminat segera menindaklanjuti kesempatan tersebut. Bupati Bengkulu Selatan juga menegaskan bahwa pendidikan dalam program ini sepenuhnya gratis dan berlaku di seluruh Indonesia. Untuk kota yang tersedia mencapai 5.000 orang, sehingga diharapkan putra-putri Bengkulu Selatan dapat mengisi setidaknya ratusan posisi dalam program tersebut.
5: Pada seluruh adik sana ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui program beasiswa sawit tahun 2026. Dan sekolah ini gratis. Se-Indonesia dibutuhkan 5.000. Nah, jangan sampai kita ke nomor 5.001. Kalau perlu baru nomor 500-an sudah ada nama-nama kita dari Muslata.
4: Selain itu, pemerintah daerah juga melalui rekening membara juga siap memberikan dukungan jika terdapat kendala dalam proses seleksi termasuk terkait pembiayaan tes. Hal ini dilakukan agar anak-anak Bengkulu Selatan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Di akhir penyampaiannya, Bupati Bengkulu Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan siap membantu dalam menghadapi berbagai kendala bersama demi kemajuan generasi muda Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan untuk menjual pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini mengingat keputusan Kementerian Pertanian terkait turunnya harga pupuk subsidi. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono mengatakan saat ini ketersediaan kuota pupuk subsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Kaur berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Berdasarkan data terbaru, total alokasi yang disiapkan mencakup pupuk urea sebanyak 9.092 ton, pupuk NPK sebanyak 15.744 ton, dan pupuk organik sebanyak 3.802 ton. Kuota ini diproyeksikan mampu memenuhi seluruh kebutuhan sektor pertanian selama satu tahun penuh. Mahasiswa Universitas Bengkulu UNIB kembali mengharumkan nama kampus di kancah internasional dengan meraih 2 bronze medal dan 2 penghargaan favorit poster pada ajang 5 tahun internasional Youth Summit 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim UNIB terdiri atas Muhammad Abdul Dafa, Diodo Ar-Rahman, dan Anastasia yang tampil mempresentasikan karya ilmiah di hadapan Dewan Juri Internasional. Mereka bersaing dengan peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Pakistan, Thailand, Maroko, Turkmenistan, dan South Sudan. Berdasarkan hasil penilaian juri, kedua karya tersebut berhasil meraih bronze medal pada kategori masing-masing. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Bengkulu, Profesor Agustin Zarkani mengapresiasi capaian mahasiswa yang dinilai tidak hanya menghasilkan prestasi, tapi juga pengalaman berharga dalam membangun jaringan global. Dari edukasi hingga aksi pemerintah dan gerakan pemuda bantu kelola sampah Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
6: Permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius di Kota Bengkulu yang setiap harinya menghasilkan sekitar 280 ton sampah. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menilai pola penanganan sampah yang hanya mengandalkan pengangkutan sampah dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir ataupun TPA tidak lagi cukup. Karena itu, pemerintah terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilihan dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Kepala DLH Kota Bengkulu, Anhar Amin, mengatakan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama untuk mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan pemerintah.
7: Terlebih konsen bagaimana kemudian terkait dengan penanganan sampah. Karena kita memang sebagai makhluk itu kan menghasilkan sampah. Nah, oleh karena itu tentu volumenya tentu akan terus bertambah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya mulai dari memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampah itu kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah, maka dia akan langsung dibuang kan. Tetapi sesungguhnya ketika ia mulai ada budaya pilah dari rumah, nah ini yang akan mengurangi volume sampah yang pada akhirnya akan dibuang ke TPA.
6: Upaya pengelolaan sampah juga menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sarana di TPA hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Kondisi tersebut membuat edukasi lingkungan dan juga kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menjawab tantangan tersebut, Organisasi Kepemudaan Green Democracy Institute hadir dalam berbagai program yang mendorong partisipasi aktif anak muda dalam pelestarian lingkungan. Project Leader Green Democracy Institute menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Melalui berbagai kegiatan seperti aksi bersih lingkungan, edukasi publik, hingga penguatan jejaring komunitas, Green Democracy Institute berupaya membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pemuda. Salah satu program kolaboratif yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat berhasil menggerakkan ratusan peserta untuk melakukan aksi nyata membersihkan kawasan pesisir Kota Bengkulu. Project Leader Green Democracy Institute, Dani Fadli, mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan.
8: Kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ya, terkait masalah problematika terutama ya, di pengelolaan sampah ya perlu kita soroti dalam artian di kabupaten-kabupaten di Kota Bengkulu juga termasuk karena memang kita sudah fokus concern kita membantu dan mengembangkan nih untuk hal-hal yang bisa praktik baik ya, yang bisa dilakukan masyarakat sampai sejauh ini memang ya tentu masih sangat membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga ya mana tahu nanti bisa sebagai salah satu pemutus kebijakan atau pembuat regulasi-regulasi yang mempermudah langkah kita anak-anak muda atau komunitas-komunitas untuk berdampak dan bergerak lagi di lingkungan.
6: Anak muda harus diberi ruang untuk terlibat dalam solusi lingkungan karena perubahan perilaku masyarakat dimulai dari edukasi dan keteladanan. DLH Kota Bengkulu menyambut positif keterlibatan komunitas dan juga organisasi kepemudaan dalam mendukung program pengelolaan sampah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya lingkungan Kota Bengkulu yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid SIK bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pengecekan serta peninjauan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan Festival Tabut 2026 di kawasan Sport Center Pantai Panjang. Ada 15 pos pengamanan atau pos PAM dan pos pelayanan atau pos YAN yang telah disiapkan oleh pihak promotor. Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pengamanan, pelayanan masyarakat, informasi serta pengendalian situasi selama kegiatan berlangsung. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu melaksanakan kegiatan Baitul Arqom dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaur. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu malam 6 Juni 2026 yang berlangsung di Masjid Agung Al-Kahfi Bintuhan. Ketua Pimpinan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Aibdi Rahmat, mengatakan Baitul Arqom sendiri adalah sistem perkaderan formal dan pembinaan ideologi keislaman dalam organisasi Muhammadiyah dan Aisyiah. Pada kesempatan tersebut, pihak Muhammadiyah wilayah Bengkulu juga mensosialisasikan kalender Hijriah Global Tunggal supaya dipahami oleh seluruh umat Islam. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati waktu libur Anda.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami update informasi Anda kembali dari rri.co.id, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Karena penyakit hati kronis ini sering berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis, dan secara global penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Dikatakan juga bahwa penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya banyak pasien baru mengetahui kondisinya setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Ya, pernah diungkapkan juga bahwa cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10% dan angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Nah, untuk memperluas deteksi dini, pemerintah juga telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis. Dan pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBSAG serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. Dan dengan info untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada Best Jam, Jalan Kita Berbeda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul Urgen Rupiah Hit 17.520 What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronasi adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celius Nailuhuda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan hoax rupiah sengaja dilemahkan Bank Indonesia, dan untuk selengkapnya pendengar Anda bisa juga melakukan cek fakta. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Dangdut adalah kita. Kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda di 0739-61655. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari GBL Tanjung Sakti.
1: Oke, GBL Tanjung Sakti. Gimana kabar ya siang hari ini?
2: Mari sih. Request lagu.
1: Boleh, lagunya apa?
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih, siap.
2: Ya, kirim-kirim ya. Lagu ini spesial untuk Bapak Yopin, Bek Sukari dan Ibu Linda, Nini Mengkakau, Nung Tara, Pak Mawardi, Pak Pira, Pak Nasarudin, dan semua pendengar RRI Bintuan. Lagi di kebun ini, Mbak Disi, sinyalnya agak lemah.
1: Oke, siap.
2: Yo, masih besar kelingkingnya, Mbak Disi.
1: Iya.
2: Bagaimana cuaca di Bintuhan?
1: Panas banget.
2: Kalau di Tanjung Sakti mendung-mendung manja cantik.
1: Wais, bagus itu. Mau hujan itu, gak apa-apa. Enak, gasken kalau pengen kerja di luar ruangan ya.
2: Ya. Mudah-mudahan Mbak Lisi dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat.
1: Amin ya Allah. Terima kasih doanya ya. Doa baik juga untuk GBL di sana.
2: Lagunya ditunggu, terima kasih banyak.
1: Oke, siap, nanti diputerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GBL Tanjung Sakti katanya, di situ cuacanya agak mendung katanya gitu. Baguslah ya kalau mendung. Di sini udah seminggu lebih ini kayaknya panas banget cuacanya gitu ya. Halo Pradangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, mau dengerin lagu apa?
3: Sehat lah.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuacanya panas betul ya.
1: Panas banget di sini. Waduh, nggak tahu lah kalau di situ juga mungkin sama apa enggak gitu.
3: Ketumplukan, ada yang panas, ada yang mendung-mendung manis ya.
1: Oh gitu ya. Apa tadi bahasanya, ketumplukan? Iya. Ini bahasa baru buat Mbak Desi, ketumplukan gitu ya.
3: Ketumplukan.
1: Lagunya apa itu?
3: Bukan Kutangisi aja dari Dayu aja.
1: Apa Kutangisi?
3: Bukan Kutangisi dari Dayu aja.
1: Oke, kita cari lagunya dulu ya. Bukan Kutangisi
3: dari Dayu aja ya.
1: Terus diapain dong kalau bukan Kutangisi, kutawain gitu.
3: Sekarang lagu itu banyak yang request ya.
1: Iya. Oke. Nanti lagunya Mbak Disi bakal puterin ya.
3: Oke, salam sepertinya untuk bertugas. Selamat jelang-menjelang sore, selamat bertugas dan menjelang-menjelang aja ya, Mbak. Ini sinyalnya kurang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya gimana ya, cuacanya panas banget tapi sinyalnya kayak kurang bersahabat gitu ya. Tadi juga gitu bilangnya karena sinyal, tapi alhamdulillah udah keputar untuk lagunya gitu ya, udah. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut. Halo Pradangdut. Iya. Dengan siapa di mana?
4: Halo.
1: Halo. Siapa di mana ini?
4: Bapak Yupin.
1: Bapak Yupin di mana, Bang?
4: Di Tanjung Sakti.
1: Tanjung Sakti. Bapak lagi apa di situ? Ah?
4: Kirim-kirim pesan lagu ya. Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, siap.
4: Buat kirim-kirim buat JBL, Lek Sukari, Mbak Linda, dan Mbak Dio, spesial untuk Madisi yang imut.
1: Oke, terima kasih.
4: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tadi apa? Tajamnya Karang ya? Oke deh, kita bakal puterin. Terima kasih ya, udah ada penelpon, 3 penelpon di ruang dengar Anda. Nanti bakal kita terima lagi. Kita bakal puterin dulu lagunya ya. Takutnya nanti kalau terima telepon terlalu banyak, lagunya gak cukup diputerin ya. Tajamnya Karang gitu ya pengennya. Tajamnya karang, tajamnya cinta juga ada gitu ya. Tapi tajamnya cinta jarang banget yang request. Pengennya tajamnya karang katanya. Kita bakal dengarkan spesial untuk GBL, ada hitam bukan putih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar-dengar Revina Alvira dengan tajamnya karang. Dan tiga lagu juga sudah Marisi hadirkan sesuai dengan requestan ya. Kita bakal terima lagi. Halo Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, aku senang nian kalau ada yang penelpon ini, Bandar Sayur.
2: Kita ya, lain dengan yang lain. Kalau kita nih, aku curahan hatinya bebaskan dulu deh. Ibarat burung tuh terbang dari sangkarnya, terbang dulu dari sangkar tuh.
1: Oh itu ya?
2: Ya, malah buana dulu. Kalau kita, aku selalu kesedihan, kita jingok kan, uangnya akhirnya mundur.
1: Iyo. Mendingan yang
2: kita di mana tepat tidak pernah mengeluh walaupun apa yang tak terjadi, walaupun banyak godaan dan rintangan, biasa baik.
1: Oh, mantap.
2: Aku lagunya aduh, aku yang enggak sedih lagunya.
1: Apa itu?
2: Gelandangan.
1: Adem, kujinyo tadi tidak ada banyak keluhan, kini dikasih gelandangan aku.
2: Kita hari ini dua kali lagu itu kita
1: karaokekan
2: lagu itu
1: tuh. Oh itu ya?
2: Ya, kalau lagi menghafal lagi apa ada yang salah punya. Kita kan cuma ngurapa-rapa tuh baik loh lagu tuh.
1: Iya.
2: Lagu inilah.
1: Iya.
2: Lagi hari Minggu.
1: Iya.
2: Pada manyun-manyun kita ini tarik suara.
1: Ais, mantap. Iya, untuk menghilangkan rasa stres dah perlu juga hiburan.
2: Iya deh, ngapo nak pening-pening dunia ini.
1: Iyo. Iyo.
2: Iyo, yang penting kita tuh siap baik.
1: Iyo.
2: Kamu dengar lagi makan, tidak bayar lagi makan. Udah makan baru bayar, maestro.
1: Iyo.
2: Kalau lagi makan bayar ya, nggak dihitung apa nyok. Makannya belum mau dihitung.
1: Iyo yo, bener nih ya.
2: Makanya kita bicara juga maestro. Abis kaget perhitungannya berapa kenalnya? Perhitungan belakang aja, yang penting kan hiburan happy dulu.
1: Iyo, asli
2: tadi,
1: itu
2: tadi, salamnya dengan tadi sih yo.
1: Iyo.
2: Oh, lama 1.2, Mbak Desi yang cantik, siapa yang punya?
1: Asik, aku seneng nih yang dikasih pantun. Iyo, itulah. Pantunnya tapi sering Mbak Desi catetin loh.
2: Lebih baik makan semangka, jangan suka duduk melamun, lebih baik dengar radio bisuan aja.
1: Terima kasih.
2: Menulislah di atas meja, jangan menulis di atas kaca. Menangislah karena dosa, jangan menangis karena putus asa.
1: Asik, wah masuk nian itu, serius.
2: Bener kan?
1: Iya.
2: Aku gak salah-salah gak tahu, om yang disalah lu mana-mana.
1: Iya.
2: Tapi memang kita lepasin, baik. Itu lah ya.
1: Iya, oke.
2: Coba-coba tanam tomat, siapa tahu buahnya abang. Coba-coba dari sahabat, siapa tahu jadi pelanggan. Burung irian, burung cerawati. Sekian dan terima kasih. Buat jumpa syukur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bandar Sayur lah masuk tuh, rasanya Cak Mano ya, Cak itu. Mbak Desi tuh seneng nian kalau dikasih-kasih pantun itu ya. Banyak loh Bandar Sayur pantun-pantunnya tuh Mbak Desi catetin gitu. Nah, kalau pas lagi ini, lagi ada acara, ada kegiatan, kadang-kadang salah satunya pantunnya galak Mbak Desi pakai juga, Cak itu ya. Karena pantunnya bagus-bagus sih, simple tapi nggak punya mengandung makna lah gitu ceritanya ya. Kita bakal terima lagi ada penelpon lainnya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Yang Bunga Tanjung.
1: Oh, yang di Bunga Tanjung. Gimana kabarnya?
3: Adem.
1: Nian. Serius?
3: Iya. Radio yang ini ada alat pengademnya.
1: Oh gitu.
3: Jam 3 nanti habis tapi.
1: Oh, kalau di sini adem nian, ini adem sekali.
3: Minta lagunya lagu tahun 70-an.
1: Ya. Do, lagu apa itu?
3: Yang selera Pak Amir Lampung tuh.
1: Itu apa itu?
3: Apa nggak ingat lagi deh.
1: Getar-getar asmara. Asik deh akhirnya ada lagu yang terputus ya, getar-getar asmara katanya pengen dari Ade Irma kayaknya.

0: Sebayang
1: ada JBL, Mama Linda, Le Safarinya, Cinta Mulia, ada Putra 1116, ada Pak Vera, Putra Asapnya, Putra Kongkel, ada Pak Nasarudin, Dang Yanto juga, Dong Tara. Pokoknya semuanya aja itu Mbak Rizky.
0: Oke, siap.
1: Mbak Rizky, boleh di belakang ini numpang komen?
0: Boleh.
1: Ya, silakan Jen.
0: Halo
1: Jen. Halo.
0: Halo, nanti terputus loh.
1: Halo, nanti terputus.
0: Halo. Halo. Wah, ini kayaknya sinyal apa gimana nih?
1: Halo, Chen.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo, Cinta.
0: Kayaknya Cintanya tidur itu.
1: Tidur ya. Oh, udah kalau gitu Mbak Desi.
0: Terima kasih Bang Radul.
1: Halo, Chen. Udah kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum ya Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radul ya, terima kasih udah gabungan Bang Radul. Kayaknya si Cintanya lagi kemana gitu ya, apalagi tidur kali ya. Pengen sih Mbak Desi terima, tapi takutnya nanti lagunya gak sempat keputer ya. Buat yang pengen nelpon sekali ini, kita karena ada 3 lagu, takutnya nanti gak keputer. Gimana ya, Mbak Desi ragu juga sih mau terima. Tapi coba deh Mbak Desi angkat ya, tapi nanti opsi aja lagunya. Halo Pradangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cinta Mulia yang ada di Gunung Kartir Selama Barat.
0: Nah, Cinta Mulia udah lama banget gak gabungan bareng Mbak Desi tuh.
2: Iya, kabarnya Mbak Desi?
0: Sehat selalu, Cinta Mulia gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cin, karena udah di penghujung waktu, nanti lagunya opsional aja ya. Kalau bisa Mbak Desi puterin, Mbak Desi puterin. Kalau gak bisa, besok ya.
2: Ya ikutan aja lah, ikutan kebaya merah aja.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Salamnya ikutan aja sama Bang Radul tadi ya.
0: Yang penting kamunya sehat ya, Cin.
2: Iya, tadi kita mencet-mencet juga dari belakang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Mbak Desinya sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Mulia, terima kasih udah gabungannya Cin. Kita bakal hadirkan ada Roma Irama dengan Gelanda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan Peningat. Tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdutnya dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kalian yang udah gabungan di 0739161655. Kita bakal kembali untuk Pradangdut hari Rabu ya, karena hari Selasa ada 100% Indonesia. Jadi kami tidak bisa hadirkan untuk Pradangdut. Kita bakal hadirkan informasi melalui RRI.co.id. Tapi kita simak dulu ada Amnes Kamaling dengan Hanya Rindu.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Maibri 98.8 MHz RRI Bintu Hani. Untuk azan asar nanti akan berkumandang pada pukul 15.31 menit ya. So, kita bakal update informasi terbaru mendengar di ruang dengar Anda. Ini informasi mengenai harga kopi di Sumbangsel naik tipis ya. Harga buah kopi kering di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbangsel terutama di Kabupaten Kaur saat ini berada pada kisaran 52.000 per kilogram ya. Harga tersebut dinilai mengalami peningkatan dibandingkan bulan lalu yang masih berkisar di 50.000 per kilogram. Informasi mengenai harga kopi tersebut disampaikan oleh para petani dari berbagai daerah Sumbangsel saat berdialog dalam acara Ajang Sana Udara RRI Bintuhan pada Jumat malam 5 Juni 2026. Para petani mengaku harga kopi di tingkat petani mulai menunjukkan tren kenaikan pada awal Juni 2026. Lai Sukari, petani kopi asal Tanjung Sakti, Sumatera Selatan, menuturkan bahwa terakhir kali dirinya menjual kopi pada awal bulan Juni 2026 dengan harga 52.000 per kilogram ya. Sementara itu, Rimba, petani kopi asal Oku Selatan, juga menyampaikan bahwa harga kopi di daerah mengalami kenaikan hingga berada di atas 50.000 per kilogram ya. Di mengutip dari berbagai sumber, harga kopi di tingkat petani Kabupaten Kaur saat ini berkisar 47.000 hingga 52.000 per kilogram untuk biji kopi kering kualitas terbaik. Besaran harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh kualitas biji kopi serta fluktuasi pasar global. Kondisi harga buah kopi kering yang berada pada kisaran 50 per kilogram disyukuri oleh petani. Meski demikian, harga ini masih lebih rendah dibandingkan musim tahun lalu yang sempat menyentuh itu angka 70.000 per kilogram. Salah seorang petani kopi Kabupaten Kaur, Bira, mengaku bersyukur karena harga kopi kembali berada di kisaran 50.000 per kilogram. Menurutnya harga tersebut cukup seimbang dengan biaya perawatan kebun dan juga pengolahan kopi serta dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan itu dia pendengar untuk informasinya mengenai harga kopi di Sumbangsel naik tipis. Untuk informasi hari ini pendengar, kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda selepas lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, untuk lagu-lagu pop Indonesia nanti akan kami hadirkan kembali di Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu islami hingga nanti menjelang azan asar yang akan berkumandang hingga pukul 15.31 menit.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah, tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal qulub sarib qulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, peringatan tak sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Untuk Anda di sore hari ini yang barangkali lagi bersantai ria di tepi pantai, apalagi cuacanya panas, kita butuh alam terbuka untuk mendapatkan angin yang cukup banyak ya, untuk menghilangkan hawa panas mungkin ya kalau di rumah. Tapi kalau rumahnya pakai AC sih aman-aman aja ya, atau bahkan pakai kipas angin. Kayaknya kalau untuk cuaca panas seperti ini, kipas angin bakal laris manis gitu ya, karena memang kalau cuaca panas gitu butuh banget yang namanya udara cukup segar untuk menjadikan kita juga seger gitu ya, nggak terlalu panas dengan cuaca seperti ini. Nah, pendengar, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Selepas tadi Anda dengarkan lagu-lagu pop, maksud kami lagu-lagu islami ya.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Iya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Anda sudah kami hadirkan ada Tiara Andini dengan Bukan Untukku ya. Cuacanya sih masih terbilang cukup panas lah ya kalau untuk di siang hari ini. Jadi buat anda yang lagi nongki atau juga yang lagi ngadum di tepi pantai, kayaknya cocok banget ini ya, sambil nyeruput es gitu ya. Apalagi kalau yang ada di WBK itu kayaknya es sahdu laris manis ya, karena jam-jam segini masih enak sih kita menikmati yang namanya minuman dingin-dingin ya. Tapi jangan terlalu, karena biasanya akan menyebabkan radang tenggorokan ya kalau kita terlalu banyak minum es gitu ya. Hadapin musim kemarau, masyarakat di Karo khawatir harga cabai melonjak ya. Untuk harga cabai merah di Kabupaten Kaur saat ini mengalami sedikit penurunan setelah sempat melonjak pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang lalu ya. Kondisi tersebut terlihat salah satu pasar di Kaur, yakni Pasar Harian Rigangan, Kelam Tengah. Salah seorang pedagang cabai, Citri, mengatakan bahwa harga cabai merah sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu. Namun saat ini harga cabai merah mulai mengalami penurunan. Harga cabai dijual kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan, harga cabai merah dinilai masih cukup tinggi oleh para pedagang. Pasalnya harga jual masih berada di angka rata-rata Rp50 per kilogram. Dan menurut Citri, penurunan harga cabai ini belum terlalu signifikan. Dia juga menyebutkan kemungkinan harga cabai kembali naik masih terbuka lebar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang saat ini mulai memasuki musim panas, bahkan dalam waktu dekat diperkirakan akan terjadi musim kemarau. Sementara itu, salah seorang konsumen bernama Rili mengaku tidak terlalu keberatan dengan harga cabai merah saat ini. Menurutnya harga tersebut masih cukup terjangkau bagi masyarakat, dan demikian Rili mengaku khawatir harga cabai akan kembali melonjak saat musim kemarau tiba. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia membeli cabai dalam jumlah lebih banyak sebagai persediaan di rumah ya. Menurutnya harga cabai merah sekarang masih cukup terjangkau, tapi karena prediksi akan datang musim kemarau, dikhawatirkan harga cabai kembali naik. Jadi membeli agak banyak untuk stok gitu ya. Dan pendengar, itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda yang saat ini sudah menunjukkan pukul 16:30 ya. 30 menit lagi tersisa untuk kita bisa nikmati lagu-lagu pop Indonesia, dan nanti juga kita akan hadirkan lagu-lagu daerah 1 jam ke depan dari pukul 17 hingga 18.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
5: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
6: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Dengan BPN lakukan pengukuran lahan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat di Batam. Ya, untuk informasinya pendengar, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Bengkulu Utara melakukan pengukuran lahan yang menjadi objek wisata, objek sengketa antara S1D dan PT Agro Perak Sejahtera APS di Kecamatan Batiknau. Jumat 5 Juni 2026, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan batas dan luas lahan sesuai dengan sertifikat yang menjadi dasar klaim kedua pihak ya. Pengukuran lapangan berlangsung dengan melibatkan seluruh pihak yang bersengketa dan petugas BPN Bengkulu Utara. Proses tersebut juga mendapatkan pengamanan dan pemantauan dari unit Intelkom Polsek Batiknau agar berjalan aman dan tertib. Sengketa ini berkaitan dengan lahan yang diklaim berdasarkan sertifikat atas nama Lisdarani yang sebelumnya dibeli dari Junar, dan hasil pengukuran nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kejelasan status dan batas lahan yang dipersoalkan ya. Petugas BPN Bengkulu Utara Rosi Pramula Anggriawan mengatakan pengukuran dilakukan secara objektif dan mengacu pada dokumen resmi yang dimiliki oleh para pihak pengukur, dilakukan untuk memastikan letak batas dan luas lahan sesuai dengan data sertifikat yang terdaftar. Menurut Rosi, seluruh tahap dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan sementara itu PT Humas Agro Perak Sejahtera Harmen menyatakan perusahaan menghormati proses yang sedang berjalan. Ia juga menegaskan pihak perusahaan siap mengikuti seluruh tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eswandi mengapresiasi langkah BPN yang melakukan pengukuran langsung di lokasi sengketa. Ia juga berharap hasilnya diterbitkan nanti dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan kesepakatan di lapangan, kedua belah pihak akan menunggu hasil resmi pengukuran BPN Bengkulu Utara. Mereka juga dijadwalkan kembali bertemu di kantor BPN untuk membahas tindak lanjut penyelesaian sengketa tersebut ya. Dan beberapa lagu pamungkas pendengar menuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pop Indonesia. Berikut ini ada Glenn dengan Cinta dan Rahasia.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

98,8 MHz RRI Bintuan mendengar tuntas sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia. Tepatnya pukul 17:07 ya. Seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Untuk di ruang dengar Anda di sore hari ini sudah kami siapkan ada Jere Berampean.

98,8 Mega Sarari Bintuhan Gadis Antoan ya Edria Lainihan kalau memang udah merantau ya. Nah biasanya kalau udah ngerantau itu udah pastinya ya udah dapat pengalaman baru. Mungkin yang paling menonjol adalah penampilan mungkin ya. Kalau tadi dari sebelum merantau gitu penampilannya biasa-biasa aja atau bahkan menonjol banget gitu ya. Nyentrik banget gitu ya. Pas udah pulang dari rantau mungkin ya penampilannya sedikit yang tadinya gimana ya, belum fashionable kayaknya gitu ya. Dari perantauan mungkin udah fashion. Terus juga yang tadinya mungkin belum begitu memahami banget yang namanya dandan dan merawat diri mungkin karena dari perantauan juga udah pulang-pulangnya ya itu tadi udah bersih, udah glowing, udah cantik gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi kalau kita bergaul punya teman yang baik mungkin akan menularkan kebiasaan yang baik juga untuk kita yang bisa kita ikutin dan kita bisa ambil hikmahnya ya. Dan ambil salahnya mendengar kami akan hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: itu mate uang tagir deh. Bahasa Indonesia mbak uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tagir.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: Ku Ambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Ambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Ambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung kawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu mandi air on, itu bau, daun bau dengan ada enggung gomulan dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Ambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan edisi Minggu 7 Juni 2026 untuk lagu-lagu daerah nanti tuntas hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendingan namun kebersamaan kita cukupkan dan terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini bersama saya Desi Mayanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata selamat petang dan sampai jumpa lagi.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berikan yang free. Apa-apa cara nanti, ramah cara sol. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulang Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saat, yang lebih dikenal dengan John Har Saat, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan Wak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama ya Mesir. Cerita sama cerita. Cuma

0: yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah Musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Demuluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Demuluk. Demuluk itu banyak kata-kata ini Bistari, ya Bistari-Bistari itu soalnya. Jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka demuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenims, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dulmuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan demuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana demuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata demuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini. Itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul demuluk itu, ya ada event-event sumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar demuluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan demuluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dulmuluk memang agak kurang khusus Dulmuluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dulmuluk ada dua, Dulmuluk dan Bangsawan. Kalau Dulmuluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau Bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dulmuluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dulmuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dulmuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

0: bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda kembali untuk Lintas Bintuhan Malam edisi Minggu 7 Juni 2026 yang pastinya pendengar kita akan ajak Anda untuk menantikan azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

cerah jiwa. Barang langka. Yang langka itu istri yang tunduk pada suami, yang senantiasa berseri-seri saat dipandang, yang ridho terdiam saat suami marah, tidak merasa lebih apalagi meninggikan suara, tercantik di hadapan suami, terharum saat menemani suami beristirahat, tak menuntut keduniaan yang tidak mampu diberikan suaminya, yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Yang langka itu suami yang mengerti bahwa istrinya bukan pembantu, sadar tak selalu ingin dilayani, malu jika menyuruh ini itu karena tahu istrinya sudah repot seharian urus anak dan rumah, tak berharap keadaan rumah lapang saat pulang karena sadar itulah resiko hadirnya amanah-amanah yang kecil, sadar pekerjaan rumah tangga juga kewajibannya, dan rela mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kasih sayangnya terhadap istrinya yang kelelahan. Yang langka itu anak lelaki yang sadar bahwa ibunya yang paling berhak atas dirinya, mengutamakan kepentingan dan memperhatikan urusan ibunya, lebih mencintai ibunya dibanding mencintai istri dan anak-anaknya, dan sadar bahwa surganya ada pada keridhaan ibunya. Yang langka itu orang tua yang sadar bahwa anak perempuannya jika menikah sudah bukan lagi miliknya, yang selalu menasihati untuk mentaati suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya kepada yang mungkar, dan sadar bahwa keridhaan Allah bagi anaknya telah berpindah pada ridho suaminya. Yang langka itu seorang ibu yang meskipun tahu surga berada di bawah telapak kakinya, tapi tidak pernah sekalipun menyinggung hal tersebut saat anaknya ada kelalaian terhadapnya, yang selalu sadar bahwa mungkin segala kekurangan pada anak-anaknya hasil didikannya yang salah selama ini, yang sadar bahwa dirinya salah berucap atau doa keburukan, maka malaikat akan mengaminkan doanya. Yang langka itu anak yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya dalam keheningan sepertiga malam terakhir, meskipun sehari-hari dalam kesibukan rumah tangganya, dalam kesibukan usahanya dan pekerjaannya. Yang langka itu orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, yang saling memaklumi jika hal-hal tadi lupa atau lalai dilakukan dan saling memaafkan di antara mereka. Maka rahmat Allah berada di antara mereka, dan Allah dengan kemurahannya memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan semoga kita termasuk kelompok yang langka itu.

0: Club bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Berdengar saat ini pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu, berdengar, untuk kita jelang warta berita sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia.

Berkayar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk bergabung menghadirkan warta berita dari Pro 3. Namun sebelumnya Berkayar, kita punya lagu dari Ebit G. Ade, duet sama Adera dan Segara, Elegi Esok Pagi.

0: Baik, bergerak jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatwil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatwil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatwil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 secara pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Lagu dari Coklat Pendengar dengan Takkan Kembali. Ada yang tidak akan kembali ke... Ya sudahlah. Tidak usah kita lanjutkan teman-teman ya. Cukup lagu Coklat aja dengan Takkan Kembali menemani hari Minggu kita ya. Minggu malam Senin 7 Juni 2026. Saat ini pukul 19 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya masih akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya di malam hari ini, pendengar. Hingga nanti kami akan ajak teman-teman semua bergabung dalam gelaran spesial kita dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai.

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur melaksanakan pembinaan Desa Cinta Statistik atau Cantik di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Desa-desa tersebut yakni di Desa Jembatan 2, Sukabandung, dan Pasar Baru. Pembinaan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik untuk pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Kegiatan ini pendengar menjadi langkah awal dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya data yang berkualitas. Menurut Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan pembinaan ini diberikan mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data yang akurat dan berkelanjutan. Melalui program Desa Cantik, diharapkan desa mampu menjadi pelopor dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pendengar, asistensi ini difokuskan pada penguatan literasi statistik agar tidak ada lagi ketimpangan data antara lapangan dan laporan administratif. Selama jalannya pembinaan, pendengar, para peserta yang terdiri dari perangkat desa dan agen statistik desa mendapatkan materi teknis mengenai metodologi survei sederhana. Berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari Encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya, pendengar. Sebelum nantinya, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 616 55. Di hari Minggu ya, malam Senin, kita akan ajak teman-teman semua merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda akan terus dan tetap setia pendengar pada frekuensi FM 98,8 MHz untuk menyimak beberapa lagu ataupun informasi-informasi kita di malam hari ini. Kami kembali coba sajikan satu informasi untuk Anda mendengar di malam hari ini. Pemerintah Kabupaten Kaur bersama Kementerian Hukum Bengkulu terus mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan usahanya ataupun mendaftarkan usahanya agar mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Langkah ini diambil guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap produk-produk lokal. Perlindungan HKI ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha dari risiko plagiarisme dan persengketaan di masa depan. Dengan legalitas yang jelas, inovasi dan kreativitas yang dihasilkan oleh masyarakat dapat terlindungi sepenuhnya secara sah oleh negara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Juli Sarti, mengatakan memiliki HKI juga memberikan dampak positif yang sangat nyata terhadap nilai ekonomi dan daya saing produk UMKM di pasaran. Produk yang sudah terdaftar akan memiliki identitas yang kuat dan lebih mudah dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Pemerintah daerah menyadari bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi yang besar di sektor industri kreatif yang harus terus didukung. Tanpa adanya perlindungan yang tepat, produk-produk unggulan tersebut rentan ditiru oleh pihak lain. Pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan pendaftaran HKI yang telah mereka siapkan di Dinas Pariwisata. Selain itu, pendengar, tersedia juga portal e-hak cipta bagi mereka yang ingin mendaftarkan berbagai jenis hak cipta atas karya kreatifnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pelaku UMKM bisa mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dukungan penuh dari pemerintah ini diharapkan mampu memajukan perekonomian daerah dan menyejahterakan para pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Kaur.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Dan 8,8 FM RRI

0: Gelaran Dangdut Request pendengar sudah dibuka dengan satu lagu dari Zaskia Gotik dengan Seribu Alasan. Tapi teman-teman tidak harus punya seribu alasan ya untuk meninggalkan RRI Bintuhan. Teman-teman itu harus punya seribu alasan untuk tetap selalu setia bersama kami, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kita juga setia dong menemani teman-teman semua. Dan pastinya di malam hari ini kami ajak Anda semua pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di gelaran lagu-lagu dangdut request pendengar dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan sekali lagi tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Zaskia Gotik, Seribu Alasan. Nah pendengar, sebelum saya lanjut dengan beberapa lagu dangdut berikutnya, ada informasi untuk Anda. Ini update dari ajang sepertinya sudah ada penelpon teman-teman ya. Kita terima penelpon kita yang pertama yang bergabung di line telepon kita 0739 616 55. Sekali lagi pendengar, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Tanjung Sati.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari Bu Linda.
0: Bu Linda, di ini ya, di Tanjung Sakti ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Bang Peti sendiri?
0: Baik juga, cuma ya nggak ada cuma sih, emang baik hari ini.
1: Iya, panas terus.
0: Panas terus di sini.
1: Di situ panas juga ya?
0: Banget panasnya, udah berapa hari? Kayaknya dari Lebaran Haji, dari Idul Adha belum pernah hujan kayaknya. Kayaknya sih ya, tapi kalau saya lupa, mohon dikoreksi teman-teman ya.
1: Kalau waktunya mau kemarau.
0: Sepertinya seperti itu, karena Indonesia cuma ada dua musim kan. Hujan dan kemarau. Gak ada musim saljunya tuh.
1: Gak ada.
0: Musim dinginnya kan. Oke, kita mau request lagu yang mana boleh?
1: Emas Hantaran.
0: Emas Hantaran. Ntar saya coba cari dulu ya. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk CTR, Opera, sama Wardi, Kang Yanto di Papat. Untuk teman-teman yang lagi dengerin di Kebon.
0: Itu aja.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih
0: itu aja ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Linda, teman-teman, kita masih ajak Anda bergabung ya di line telepon 0739 616 55. Iya, tadi kita update dari AFF U19 ya. Indonesia sampai dengan jeda babak pertama tadi unggul 1-0 atas Vietnam lewat satu sontekan ataupun satu gol tendangan yang keras dari Reno Salampessy. Nah, Reno Salampessy ini merupakan anak dari legenda tim nasional Indonesia, Ricardo Salampessy.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: cinta merdeka.
1: Eh, kok ya kalian pada butek ya? Kenapa sih yo?
2: Tapi wakil berapa ton kok gue?
1: Kok barang geleleng kek?
3: Pagi di awal April 2022, warga kaget dengan ribuan ikan yang mengambang kemudian mati, diikuti dengan keruhnya air yang ada di sepanjang Sungai Serayu. Saifuddin, warga Sampang, Kabupaten Cilacap, tidak menyangka keruhnya air Sungai Serayu menyebabkan matinya ikan.
4: Sedang nyari ikan, ini informasinya dari Bendungan Merican yang lagi dibuang lumpurnya. Kayaknya sudah 28 tahun waktu banjir dulu, nggak pernah dibuka, sekarang dibuka total, ini lumpurnya sampai ke situ.
2: Terus jadi seperti dampaknya?
4: Saat dampaknya ikan jadi apa ya, mabuk.
3: Derasnya air Sungai Serayu terdengar tidak jauh dari Waduk Merica, Banjarnegara yang mempunyai luas 1.250 hektar. Lumpur yang menyebabkan kematian ribuan ikan pada tanggal 1 dan 6 April 2022 berasal dari waduk ini. General Manager PT Indonesia Power Merica, PS Kuncoro, mengatakan pelimpasan lumpur terpaksa dilakukan karena kondisinya di zona bahaya. Lumpur yang masuk ke Waduk Merica mencapai 4 juta meter kubik per tahun. Padahal, waduk tersebut hanya mampu menampung 1 hingga 2 juta meter kubik per tahun. Lumpur ini ditengarai berasal dari dataran tinggi Dieng.
5: Posisi Dieng di bawah air itu ada gunung yang itu bertumpuk dari posisinya dari arah Dieng. Jadi selama ini khusus udah akhir tahun 2021 itu kelihatan banget airnya yang masuk ke waduk Sudirman itu sudah bukan air tapi campuran lumpur. Dan itu yang kami khawatirkan, Mak. Endapan itu muncul di mulut, intake-nya seperti apa? Lihat dari CCTV kami itu terus munculnya bukan air, apa namanya? Kayak longsoran gumpalan-gumpalan. Nah itu yang kami khawatir supaya itu tidak menutup pintu DDC itu. Karena kalau sudah tertutup, kami susah evakuasinya karena kedalamannya hampir 50 meter.
3: Kabut masih menutupi kawasan Dieng Banjarnegara saat RRI menemui salah satu petani kentang asal desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara bernama Asep. Menurut Asep, saat reformasi bergulir hingga satu tahun terakhir terjadi alihfungsi lahan di wilayah Dieng Banjarnegara, Wonosobo, dan Batang. Lahan hutan milik perhutani diubah menjadi lahan kentang. Jumlahnya diduga ratusan hingga ribuan hektar. Data di BBS Jawa Tengah pun menyebut lahan kentang di Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Batang mencapai 12 ribu hektar. Asep mengaku menjadi petani kentang sangat menguntungkan karena harga kentang cukup stabil pada kisaran Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya.
6: Tengarai dari pembukaan lahan perhutani, Mas. Itu kan yang bawah Gunung Perahu itu kan habis itu. Itu banjirnya lebih parah daripada yang kemarin. Daerah sini itu kan pokoknya kalau hujan mesti nggak bisa lewat. Dan sekarang juga kalau saya perhatikan juga ada pembukaan lahan di daerah Batang itu satu tahun yang lalu aja lah. Itu masih hijau itu. Itu kan ada pembukaan lahan itu kemarinnya sebenarnya setuju nggak setuju sebenarnya. Ya memang itu kan cuan juga, Mas. Semakin banyak lahan, semakin rosa-rosanan wonge buat ngolah lahan.
3: Kawasan hutan yang ada di dataran tinggi Dieng berada di tiga pemangkuan hutan perhutani KPH, yaitu KPH Banyumas Timur, KPH Kedu Utara, dan KPH Pekalongan Timur. Wakil Administrator Perhutani KPH Banyumas Timur, Hari Dwi Huntarto, mengatakan di sekitar dataran tinggi Dieng terdapat 1.100 hektar lahan miliknya. Dari lahan tersebut, sebagian telah dialihfungsikan oleh petani untuk lahan pertanian kentang. Namun, Perhutani KPH Banyumas Timur kepada RRI belum mau menyebut luasan lahan yang beralihfungsi dari hutan lindung menjadi kawasan pertanian.
7: Kendalanya mungkin kesulitan untuk memberikan pengertian pemahaman kepada masyarakat, Pak. Jadi tidak hanya kita selaku karyawan perhutani dalam artian hanya berkolaborasi dengan stakeholder dalam artian Forkombina, Forkombincap, tapi peran masyarakat juga sendiri juga harus bisa membaur di situ. Jadi ada saling pemahaman, kesepahaman tentang fungsi dan manfaat dari kawasan hutan itu sebenarnya fungsinya untuk apa. Apa aja yang bisa dilaksanakan di situ, kegiatan apa aja yang bisa itu harusnya terpahamkan dulu.
3: Pertanian kentang di Dieng diakui oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara merusak lingkungan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Banjarnegara, Singgi Haryono mengatakan, kerusakan lingkungan di Dieng sudah sedemikian parah, terutama sejak era reformasi. Namun, petani tidak mau berubah akibat mementingkan penghasilan, menjual hasil pertaniannya.
0: Dieng kondisi saat ini memang bisa dikatakan dalam kondisi sakit gitu ya, baik dari sisi kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dari sisi kerusakan karena sedimentasi, karena adanya erosinya luar biasa sekali, karena memang di sana sebagian besar, terutama di daerah puncaknya, di daerah Dieng dan sekitarnya, itu petani-petani pada umumnya menanam tanaman sayuran, kentang, kubis, wortel, dan sebagainya, di mana di dalam berbudidaya, mereka belum berteras sharing, artinya tidak sesuai dengan kontur, tapi memotong kontur. Sehingga ini yang memicu terjadinya erosi yang sangat luar biasa sekali. Itu dari sisi kerusakan. Sementara dari sisi pencemaran, karena penggunaan pestisida yang bisa dikatakan overdosis, sehingga itu pun juga dari sisi pencemaran lingkungan juga luar biasa sekali.
3: Jernihnya air Sungai Serayu terjadi sebelum tahun 2000-an. Kala belum ada sedimentasi yang parah dari hulu, seperti diabadikan oleh Raden Suteja dalam lagu Di Tepi Sungai Serayu yang diciptakannya di tahun 1940-an.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

98.8 FM RRI Bintuhan. Aku bukan jodohnya mendengar lagu dari Kalia Siska featuring Ska 86. Ini yang membawa kita pada pukul 21:38 waktu Indonesia Barat. Saya coba kembali sajikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini pendengar, yang pastinya masih kami kutip ya dari situs kami di rri.co.id. Kali ini datang dari dunia olahraga kembali teman-teman ya. Pendengar, FIFA Match Day untuk bulan Juni 2026 masih belum berakhir bagi tim nasional Indonesia. Setelah kemarin kita berhasil menumbangkan ataupun menggulung Oman, tim dengan peringkat 79 dunia pada tanggal 5 Juni 2026, Indonesia masih akan menghadapi tim nasional Mozambik. Mengutip laman fifa.com, tim nasional Mozambik datang ke Indonesia dengan catatan yang kurang meyakinkan. Mozambik datang dengan hanya membawa catatan 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Nah, untuk tim nasional Mozambik sendiri merupakan negara anggota dari Konfederasi Afrika atau CAF. Saat ini, Mozambik menempati peringkat ke-101 di daftar peringkat dunia FIFA. Sementara mengutip laman transfermarkt.co.id, tim nasional Mozambik hanya menduduki posisi ke-47 dari 54 negara anggota CAF dengan nilai pasar tertinggi. Saat ini mendengar, skuad Mozambik hanya memiliki nilai pasar sebesar 25,64 miliar rupiah. Nama Edmilson Dov menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi bagi Mozambik yang menyentuh angka 5,65 miliar rupiah. Bek berusia 31 tahun ini sekarang membela Al-Qua Al-Jawiyah di kasta tertinggi Liga Irak. Skuad Mozambik sendiri saat ini telah tiba di Indonesia dengan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Chiquinho Conde. Chiquinho Conde sendiri mendengar datang ke Indonesia dengan membawa kekuatan berjumlah 25 pemain dengan kombinasi pemain senior dan junior. Nah, untuk diketahui jadwal pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Mozambik sendirinya akan berlangsung pada Selasa 9 Juni 2026. Nah, kita tunggu saja teman-teman ya. Mampukah tim nasional Indonesia melanjutkan tren positif dengan kembali meraih kemenangan saat menghadapi Mozambik nantinya? Ini patut kita tunggu teman-teman ya. Sementara itu, sekali lagi pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sajikan dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda

0: berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: sebutan Octopoda atau gurita yang merupakan hewan moluska dari kelas Cephalopoda bagi masyarakat sudah tidak asing lagi, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Gurita yang sudah menjadi salah satu ikon daerah diketahui merupakan komoditas hasil laut yang cukup melimpah. Berbagai kuliner berbahan baku gurita cukup banyak ditemui di Kabupaten Kaur yang sudah menjadi buruan oleh pecinta kuliner. Seperti yang dilakukan oleh beberapa warga Desa Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, membuka inovasi baru untuk masyarakat agar bisa terus menikmati gurita, yakni dibuat sebagai cemilan kerupuk gurita. Disampaikan Wahyu Kaisar, pemilik toko kerupuk Kuritos, pembuatan kerupuk gurita di Kecamatan Maje diproduksi bahan mentahnya oleh beberapa warga. Namun untuk pendistribusian serta pemasaran digabungkan dalam label jual Kuritos.
1: Pengolahan dari gurita dan domba buat menjadi makanan ringan, karena kadang-kadang ada orang yang mau makan gurita tetapi tidak makan gurita segarnya. Sehingga kita coba kreasikan dengan membuat gurita ini sehingga nantinya bisa menjadi makanan yang bisa dimakan.
0: Menurut Wahyu, kerupuk gurita yang diproduksi ini dalam bentuk 4 jenis kerupuk, mulai dari kerupuk guritos atau kerupuk gurita mahnyos, stik gurita, dan 2 jenis lainnya, yakni kerupuk gurita dalam bentuk kerupuk bulat dan berbentuk stik.
1: Memiliki 4 varian atau jenis olahan gurita, ada gurita, ada stik guritanya, juga ada rengginan gurita. Jadi di sini juga memiliki beberapa varian rasa, kalau tadi varian bentuk makanannya atau olahannya, dari sini kita miliki varian rasanya

0: nilai nelayan setempat yang dibeli dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per ekornya. Sementara untuk pembuatan kerupuk dipaparkan Wahyu, setelah dibersihkan, dilakukan perebusan atau pengukusan. Gurita yang sudah direbus selanjutnya dipotong kecil-kecil, lalu dilakukan penggilingan untuk dihaluskan. Kemudian disatukan dengan bahan dasar lainnya seperti tepung, bawang, dan penyedap rasa, serta bahan dasar untuk rasa kerupuk gurita, yakni rasa jagung dan varian rasa lainnya. Setelah bahan dasar tersebut disatukan, selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik bening untuk dilakukan pemotongan atau pencetakan berbentuk kepingan-kepingan kerupuk.
1: Setelah itu, kita

pengeringan. Pada pengeringan ini langsung dijemur di bawah sinar matahari sampai kerupuk tersebut kering. Setelah kering, tahap terakhir yakni penggorengan menggunakan minyak goreng. Setelah selesai, selanjutnya dikemas untuk dipasarkan.

Buritos dibanderol dengan harga Rp15.000 per bungkusnya. Jadi untuk Anda pecinta kerupuk, wajib mencoba Buritos dengan berbagai varian rasa yang akan merayu lidahmu, menjadikan kerupuk gurita ini sebagai oleh-oleh khas

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Adakah teman-teman di sini yang tidak suka akan rupiah? Kalau saya suka banget teman-teman ya. Karena memang kita cari rupiah ya. Kita kerja itu cari rupiah teman-teman ya. Cari duit gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan rupiah-rupiah yang kita kumpulkan ini bisa berkah gitu ya. Dan juga bisa membawa kebahagiaan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita teman-teman ya. Dan sepertinya sudah ada penelpon kembali di ujung sana, di line telepon 0739616655. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Buat aku buat kedong-dong, kalau abang siaran Bandar Sayur Gedung Wani selesai enggak dong.
0: Bandar Sayur di Gedung Wani Oku Selatan ya?
1: Iya.
0: Oke, selamat malam yang ada di Gedung Wani.
1: Iya, cuaca di sekarang cerah, malam ini enggak hujan, kalau kemarin malam hujan.
0: Oh, di sana hujan?
1: Iya, kemarin malam.
0: Mantap, di sini belum ada hujan nih.
1: Informasinya tanggal 10 bulan 6 ini mau ada pasar malam di Gedung Wani, blok 8 untuk informasinya warga-warga gitu ya.
0: Jadi
1: baru perdananya gitu.
0: Nah, jadi silakan dikunjungi beramai-ramai ya. Gitu ya.
1: Ramai-ramai dekat di blok 8 dekat SMP gitu.
0: Siaplah kalau gitu. Siap, kita mau coba request lagu yang mana?
1: Ya, lagunya ini Lelaki dari Roma Irama.
0: Lelaki dari Roma Irama. Saya coba cari dulu ya lagunya yang berjudul Lelaki dari Roma Irama. Silakan dilanjut dengan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Mawardi, Putra 11-16, buat Putra Mandi Asap, Mandi Embunnya, buat Putra Kungkil, buat Putra Jerman, buat Unggang Radul, buat mbaknya, mbak sapo-sapo ya, nggak berapa apa gitu mbaknya, buat semua-muanya, ada bang?
0: Lagunya masih saya coba cari, kalau mau di...
1: Ganti, kalau diganti tidak semua laki-laki wae dari Basuki Sudirman.
0: Oke, pokoknya ada laki-lakinya aja gitu ya.
1: Iya, aku tuh yang seneng ya.
0: Siap,
1: kita
0: siap.
1: Kan lelaki, jadi harus dihormati lelakinya.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Kadang orang lelaki mintanya lagunya wanita, bagaimana?
0: Gak apa-apa juga sih, karena itu kan bukan menunjukkan kelelakiannya, dia cuma suka aja sama lagu itu.
1: Ya, mungkin arah ke sana, cuman kalau aku lagu tuh bagi aku semuanya harus yang punya lelaki-lelaki gitu.
0: Gitu, oke lah.
1: Ya vokal-vokal vokalisnya kecuali kalau yang lagu-lagu duet gitu.
0: Mm-mm. Itu aja?
1: Ya.
0: Itu aja? Ya, atau masih ada? Oke, terima kasih.
1: Buat kepala sekolah, tetap assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oku Selatan tadi berdengar ya, tidak semua laki-laki. Saat ini pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ian di BRT, bang.
0: Ian di BRT. Oke, gimana kabarnya malam hari ini, Ian?
2: Malam udah cerah nih,
0: bang. Cerah banget. Lagi sama siapa menemani malam yang cerah ini?
2: Sama jangkrik.
0: Sama jangkrik, waduh.
2: Suaranya.
0: Ah, sama RRI Bintuan lah, kan ada suaranya. Iyalah, juga.
2: Yang nyata itu nama Hirat.
0: Kenapa?
2: Ya, sama radio RRI dia.
0: Oh iya, sama RRI juga ya kan. Bukan cuma jangkrik aja.
2: Itu suaranya nih jangkrik.
0: Jangkrik itu menambah suasana sadu di malam ini ya.
2: Iya, menambahkan itu ciri-ciri ya, kalau malam.
0: Kayak pengen lanjut tidur gitu kan?
2: Iya.
0: Kita mau coba request lagu yang mana boleh?
2: Request lagu Sebening Hati, bang.
0: Gimana?
2: Sebening Hati.
0: Sebening Hati, saya Ayo coba. Waldi. Iya, saya coba cari dulu ya. Dilanjut dengan salam-salam boleh?
2: Salam-salam. Tadi Bandar Sayur baru naik ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Bandar Sayur sama Boleh Dinda, Lek Sukari, BBL, Petra Rimbas, Wawan, Petra Jerman, ya buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja ya.
2: Nah, tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
2: Nah, aja bang ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ada lagunya bang?
0: Insya Allah ada. Ini masih coba otak-atik dulu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan tadi di BRT, teman-teman ya. Kita masih ajak Anda bergabung pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saat ini pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam gelaran lagu-lagu dangdut di edisi malam hari ini Minggu 7 Juni 2026. Satu berlapan lagi berdengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan orang Tanjung Sakti.
0: Orang Tanjung Sakti siapa itu?
3: Lek Sukari.
0: Oke. Malam hari ini gimana kabarnya Lek Sukari?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, oke. Yang penting baik aja dulu ya kan.
3: Bangun tidur, aneng Bang Freddy.
0: Mantap lah kalau gitu, enak banget tuh tadi ya.
3: Ini dia diganti karaoke.
0: Kenapa?
3: Ini dia diganti karaoke.
0: Nanti gabungan aja malam minggu depan ya.
3: Ya, kemarin ditunggu-tunggu malam. Bang Aris nih tidak, ya pusat pastinya.
0: Mau dilanjut dengan kenapa?
3: Lagu.
0: Boleh, silakan.
3: Apa lagunya?
0: Apa itu lagunya?
3: Hitam manis, weh, dari Imam.
0: Hitam manis aja. Oke, boleh. Hitam manisnya dilanjut dengan salam-salam, silakan.
3: Salam buat Pak Tera, Putra Jerman, Putra Asap, Rimbas, ada Man, ada Ian, ada JPR. Siapa barusan masuk tadi?
0: Ian tadi.
3: Bandar Sayur. Buat jamuri yang ada di Cangka Tengah atau anca-anca yang ada di perkebunan tuh, Kebangan 7, ada yang di Pematang Kandes. Selamat malam loh. Itulah Bang Freddy.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada JBL tadi teman-teman ya. Saat ini pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut pastinya masih kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di edisi siar malam hari ini Minggu 7 Juni 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan. Lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Iseng bae lah.
1: Tung tak tak tung. Tung tak tak tung.
2: Siap atuh Dan, siap. Ini bukan iseng atuh komandan. Justru ini saya lagi kerja atuh Dan, kerja, kerja.
0: Kerja apa itu?
3: Kentongan itu properti warga. Dibunyikan kalau ada tanda-tanda bahaya, bencana, atau ada maling, atau ada sesuatu yang penting. Ada aturannya itu. Gak boleh dibunyikan sembarangan. Nanti kalau sembarangan warga bingung loh.
2: Ah, siap komandan. Waduh, belum tahu atuh komandan saya mah. Tapi saya lagi nyetem kentongan nih Dan. Ini nih, nadanya agak fals. Coba nih, dengar nih. Tung, tung, tak, tak.
0: Halah, halah, halah.
2: Iya kan, fals ya, komandan ya. Fals kan ya.
0: Fals ndas mundul, dul.

0: Ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya. Biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Ade bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

dibutuhkan kala terjadi bencana. Yang perlu dilakukan, pertama, stok air minum dan makanan untuk 3 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, siapkan peralatan penting untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga. Ketiga, siapkan obat-obatan P3K. 4, siapkan juga obat-obatan keperluan pribadi. Berikutnya adalah lengkapi peralatan lampu senter dan juga cadangan batu baterai. 6, siapkan radio dan ekstra baterai untuk bisa mendengarkan siaran seperti Radio Republik Indonesia atau RRI tentang perkembangan situasi bencana. 7, siapkan sejumlah uang dan dokumen penting yang sudah dipres agar aman seperti ijazah, sertifikat rumah dan tanah, BPKB kendaraan, dokumen asuransi, surat kepemilikan aset, sertifikat kelahiran, dan semua yang dianggap penting lainnya. 8, siapkan tas berisi pakaian, jaket, dan sepatu untuk dikenakan selama proses evakuasi dan juga saat berada di lokasi pengungsian. 9, siapkan peralatan yang mendukung saat mengungsi, seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir, pembersih higienis berupa tisu basah, pembersih tangan, dan perlengkapan mandi yang diperlukan. Tentunya, di luar catatan 10 barang penting ini, siapkan juga peralatan handphone Anda, serta tambahkan barang-barang penting lainnya yang menurut Anda sangat diperlukan. Inilah tas darurat yang bisa digunakan pada saat siap siaga untuk kebencanaan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

pukul 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Imam S. Arifin dengan Hitam Manis. Kita masih dalam gelaran lagu-lagu dangdut ya, tapi sudah tiba di penghujung gelaran teman-teman ya. Terima kasih untuk tadi teman-teman yang bergabung di line telepon kita 0739 61655. Dan terima kasih juga untuk semuanya walaupun hanya sekedar menyimak kita di malam hari ini, tetap setia pada frekuensi FM 98,8 MHz. Kami ucapkan selamat malam juga, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan selamat beristirahat pastinya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan. Kita lanjut dengan beberapa lagu dangdut berikutnya hingga nanti akan langsung disambung dengan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia. Kami sajikan spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026. Saya Freddy Siswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terima kasih atas semua perhatian Anda pendengar. Kita akan berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.